0: Zet de ziel op je raad.
1: Dit is KR1.
2: Toek R. Jedna.
3: Mleetje. Bir. Moetje. Re. Birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko. R.
1: Esto es KR1.
2: Toek. Tečka. R. Tečka. Jedna.
1: Destarko. R. Is JK. This is KR1.